penyilo tika penyu owene elo lebe player ne debe plade e kasia cielo agbana benya ahobu me benya mukana hobu me tao e kobu me benya mukana kobu me tao e hobu me benya mukana hobu me tao

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya